Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru.

0: JP. Look at this.
1: Tue prasad svaya ekonkar satgur prasad vaj sahi lasmi tue prasad svaya sravak sud smo se dan ke dek firyo kar jog jati ke
2: sus radan sud sudadek san smo anek mati ke
1: sari des ko dek rahe ho mat ko na dek ras pan prati ke
2: sri bhagwan ki bhai kripa hote ek rati bin ek rati ke
1: mate patang jare jar sang anup patang sar